Hei, Akashvani Aizolani. Tuna tsuan kan hun duan lok chen khat te elong ai thang u. Tuna chang hun lo te daruk le minit nga hian chen chin thar sap chung chiar de li chang lak chon kan ngai thadona daruk le minit soma pathian fakna hla zai pol ina an rem kan ngai thachun zum donani daruk le minit som thum panga nan formal education ti huna chuan thiam na tak tak pu chuak tura zir tir ti tu pui manga social din pui principal government Aizawl North College mi tu sei kan ngai thadona daruk le minit som li panga kalung dum ti hun kan manga nga kalung dum ti huna hian kan ti chen dan angin Facebook lama All India Radio page akan kan live don ani a min do clear chok donin kan som hal chu ani dar sari lesson ve achan chin thar mi zo tong chiar kan ngai thanga dar sari lemit som li panga a clear vel na hun kan mang ve le anga ti chuan dar sari lemit som nga panga kan hun duan lok thren khat kan on puang chuak anga dar ya ta chan chin thar hindi chiar de li tong lak chon le dar ya lemit som panga chan chin thar vek sap tong chiar de li min ron zomang dar ya lesson via Northeast News Bulletin sap chung chhiar shilong atang lak chon ngai thak tur omang a dar ya de min som li a chuan ram ngai lahun kan manganga zing dar kwa chan chin thalang sar zwal kan ngai thak zo a sap la in kan oi chonga dar kwa lechan ve a chuan CSU sponsored program and CERT a chang kan don ngai thak tur om vele thung don ani zing dar soma zair mo hun kan manga som le min som panga aram fa te zain ron zo manga som le chan ve chuan mixed melodies huna sapla ingen oi le anga dar som pakhata chan chin thalang sar zual kan ngai thak zo a zai pol larem mangin pathian fakna hun kan mang le don ani dar som pakhat le chan ve dan le shei huna thu chin ni kan ngai thadona criminal law thar chung chang ti thu

Hei Akashvani, ai zolani da ruk le minit som li pasari eloni ta a tukina hianin o kan ti chin dan angin kalung dum ti hun kha kan lo thleng vele ta a kalung dum ti hun a hianin announcer tena kan hladu zong thlan khom te in ta kan chop chuak thina a radio kal tlang mai ni lovin a he segment special tak mai he facebook lama khanin kan live tel thina ni a all india radio facebook page a khanin min lo thlir the ni ti kha ma saperin kan soi du ani ha hun man pui tu chau hi agnes vil ni thangi kane wala tu kena hianin kala du zong thlan khom special tak me kala du zong thlan khom te in ta ron sup chuak dona tu kena hianin pathian fakna hla kan ngai thla ho dona pathian kan fak ho dona zing kar pathian fakna hla ngai thla khi chuain me big mm ani tero alle ama sabera kan ngai thak tur hi kapon lam lan dan ti ani a Jonathan Lian nai na sakani a in lo sha chu to karinga he la moi mm mai he tun lai kan ngai thak zin ber bol ni ati chuan facebook lama khanin comments te kha oron pet tuar tuar ula kan lo chiar char charang a aleng poni se ka pon lam landan kan ti ang Jonathan Lian na

kuanu leng ruat biak reng pui sakani a then la hel biak moya sakani ngai thave lenga helai tun chum zair mo hun kan nung ber tur ni vele donani a dar som na minute som panga tang hen ram fat zai kan ngai thave le donani.

zai moi tak mai kan ngai thak ta kha chama mi ti hla ani aron satu kha walal ruwa ta pachwa wani kan hla dot le atan anat chuang ti hla lal ming thanga hau nar sakilo ngai thang u.

kan ngai thak ta khabuk tham zai mopi aizo westry area tenan sakani kan la dot le atan laldang oi oi zai arm veng culture club te saklongai thang u.

zai moi tak mai kan ngai thak ta kha e johan e chlal ma soma zai ni alaron sakta kha zan lai la no te la ane ole tun tum thadun programa kan la nu nung beratan per khwang zai tin thiam ti la peter silerin moi le michael m sai lo tena an sakan ngai thadon ani tuna per khwang zai tin thiam silerin moi sakilongai thamasang o